ya yu gai mun tu du la ya yu gai nya nya na nya nya ne ayu ngeli yu ayu ngeli yu ay muli yu pen muli yu.